0: عليك.
1: قال غطول كما خيرت
0: كما فعلا
1: قلت وانا فقوم
0: دا دي
1: لا والنا
0: متوانا قال لغو
1: مصرا قال لغو
0: دا دي
1: قلتو تزيادة جاو قغنيت
0: آجي Tukuru siki pwana kanza kidi pepe teze.
1: Yaji. Ya ukwa lezi msira hao hao kukwa wako. Hauna ntuta na jala.
0: Kala dinta na jala kapono kwa ditante masa.
1: Hei. Hei. Nagi tawaja sita fara matatia na mutana kazi.
0: Haa, uzo wali shingwale. Bao chanza. Nama masa bawa di sana si Darwa.
1: Tunggu ngata mele.
0: Kita hema pula, lu enak apa pun elemun.
1: Eh, waktu lagi sih sih kita mili telah umu kita wata mele.
0: Kan ni, sekarang apa makan lah we?
1: Udun susah kan ni, deh. Kita lagi, kita apa ma? Angkoro jauh di mana agak peramu ini orang yang papa saya sahaja kami terasa sangat tinggi.
0: Iban,
1: saya jauh ke orang jadi masih sum, mana dana kali tu lo?
0: Dadi,
1: kita tahu sah kaga kaga lo nali su, lagi patah macamana. Kalau sungguh musuhmu, ini lagi ada uga tidak demo roti, tidak pemem roti, harus sih sama mu. Jadi lagi nak kisah kalau lo sekarang, mutara kalau lo yang kalau tak bu, kupu-kupu zona le, jadi kalau mangga mangatamu roti, abu musia, mangga abu mukirisia, mangga abu mukiu. Jadi, lena lagi aku antar orang untuk jaman, mulu tutu jangan kahosun, untuk jaman itu alif, alif itu lagi jaman.
0: Eh, kurungnya mungkin kira David.
1: Oh, kira David.
0: Pasalnya mama cuma mama bila itu muka.
1: Oh, jadi kita orang jadi. Kawan semua kali pufulung hal ini rukutin ini tahu dari parkir. Ya kau kalau ngaca mai mana nalar ngolih nulat asita. Eh, how to? Okey, nak khusunya mahu tual ifu. Eh, nak mahu nak khusunya mahu tual ifu. How do we? What sih lah? Tual how so sih? Kuhu how kita selakan kani. Ina hane hukana uya hukai mubani hawai tukiseza usantaro pene kwa zilaka watakitko uto ucharamu uki sakala kame nila wana hotilu mwene nila tafita kame nila hawai tukiseza yale watsira utsira kankane hawafita kankane Kawan itu biasa, kalau kau korang jalan, sesuka kau jual kau korang jual kau nak jalan, siapa je so itu biasa tu asal bunyi, mutiara kau ni. Kalau kau ikut awan naga, kau kata orang cerai orang kau kata siapa? Kau ikut orang, mana dah macam tak tahu hati. Kalau kau kata orang cerai orang kau, hati tidak

Lapeng ha mmedi a lolong hudutse ho qoqela maqathabo mabapi mesagelo. Bana ba ntate ba balwa ka leshome mobung ke be ke hopole o tlontsa ha eso ha ga mabidikwe. Ke be ke theoha masego meja metalana bona mafuparita ho ntsha tlepane ke sahlaha. Ba mpona motseng wa bafubare ke boka lebitla. Ho bona ha ho tsebo ke hopotse dikgaitsedi ke hopotse ho thusa mapukuru ho hatlela ke ba ke nka metsi ho ngobetsa lebitla ke re mapukuru a hatlela a phomosetse badimo ho ba le nna ke na le mehaeso badimong ha ba thaba ke tla atleha bona dithakangwa ha ba ntsha

antle pane bo mmate ka moka ba kotulela magiseng le baka ke ho se hopole malapa ba dimong mahlasedi a letsatsi a hlaha kenyatsa gopolo pelo e thula maka mehlaha mekoko e ruta mafube ha ga ka mehopolo ke hopola montsheng la ngwana mmele ntswe ke le utlwa tsebeng tsa ka hatadi ya nyesa ke be ke re na tlahla masholo nna ke mopotile kae ke gutli ke tihipelo e ke e bolotse ke phumule mabota a heisi a mme menyepetsi.

0: Aonde de Jehova. Aonde go. Nde muri. Nde ramase. Au ban. Number one of radio station at T-Best TJ, man. Jadi kau baju baru memang tanggal masa tu kalau sila pihak saya sangat sorry beri saya tapi kalau mulai dari pulau mata yang kasih waktu mata yang mulai dari faran aku mata ham masalangku. Efol lemo gigi ngapa kau ni pasal nak bersama dengan saya nanti jual sahaja efol dia. Sama nak pilih sepe kata mana kawan nata lele tongkat orang tu tak pilih mana atau sama di trucking. Jika kita sama di trucking pakai sama melati di trucking sama tu. Nah. Kita saja tu kau jalan kau bagi awak untuk jalan semai itu. Isteri bela nama saya tak tahu nama kamu cina asal nama bapa wajib lalu mana hingga muda beri mengkati. Hai Sun Selman, tu dengan cileng atau koloman Selman sana ibu sana itu lah kalau nanti awal nama tata bumbung kan ocean 130. Ya boleh tu niat bangun bala longol. Bang bang and the pulls well like I omog and ocean overload. Keganale na fana new twan affair. Ken nana it would need to wara jungle chang. I won't that devang about shallow huaga le na fella dwal. Uba niti salese. Haji mora timurena wale kwalae. Haji mubona ji motarima. Ana tla matsa tsi go pola pine bonolo e re nga hotle ke le sotho nala mo teo nyeno ka dikanta tso hle tsenne tsa la sotho ka hla ka nqina ka tsola ka nqa mela tsena ka tsena sa mo sala sotho ke tsama ikile monga tsama le ga ga be nngwe ya makauteng bona. Ke ne ke ka letsatsi le leng a ke itlhaela kwana fela ntse ke tsa ntho bonolo ke ntse ke tsa letlaile morena ke tswa fela ntle monate ke re I go sing for you.
1: You go sing for me.
0: Yaba ke thulana le yona ga ba ke thulana le yona ga ba bena makauteng o ke she wants to be my collab ke ga ngwana ka se gathatse se tshwenye ke na lo wena ha ga e ghanisane tabena o tsa gedi le kana ke ne ke ele manga ya commentang status sa ka sa WhatsApp me re dino mo po
1: eh ya se
0: wa Africa
1: af
0: eh
1: ke hopola
0: eh are 2 years ya ke re bona
1: ntana etswa hole
0: etswa hole e thata ha ya itinthe
1: ska ngopotsa tabatsana go tsena hle
0: o mona ha ke ga bala dilemo

la go kgitsa tshwini mogana wa ngata o ngata fela ha ga palama ke nna ke mo supisa ka madibo ke tlonela ke gedile bogotlong dithabeng ha bo diphamola megotlo e hlodi mapatlelo ha ke etsa tena ke nyolwa mmoteng ke le baka go mogotlong dithabeng teng ilo ke tika le tsatsila tsolo a motutlei ha hole motutlei ha hole ha ke etsa tena ke a sasathela motho a di go mphiwa tseka tsapo ke a lepelela ha hole

0: highly.
1: Galaga tolka magat.
0: Kau fela.
1: Jawa la sahu. Dua awal dua ya cakup.
0: Nah di.
1: Opera gua mulan ya.
0: Mana orang bawa lidi mengangkat na?
1: Ah, mana orang bawa lidi kita tegar juga. Kau pau ni buat apa?
0: Eh, anda di sini.
1: Inzin kita di sabu inskata sinyal. Tadi maholomu kuku amal tato jana kau tahu tak kena elibu. Memang kuku di pelaga mana lena kena elibu. Lena ya elibu agen tato kau juga cuma jadi aku.
0: Kau elibu maholwa.
1: Tahu angin maholan agaiu tu ada flu.
0: Tahu itu flu anda.
1: Tahu angin tadi.
0: Tahu angin dah.